Di sini siaran luar negeri Akasbani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiaran Danita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukaria. Di sini siaran luar negeri Akasbani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das, sari berita penting. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan setiap upaya untuk melemahkan kedaulatan India akan berbalik menyerang dirinya sendiri di bawah kepimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Ketegangan di seluruh Asia Barat meningkat ketika Iran meluncurkan rudal balistik ke arah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Nepal Sisir Khanal di New Delhi, mengatakan India dan Nepal bekerja sama erat untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan terbuka mereka. Singapura memblokir unggahan media sosial yang menargetkan komunitas India, dan dalam tenis, Mira Andreeva dari Rusia meraih gelar tunggal putri French Open pertamanya. Warta berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa setiap upaya untuk melemahkan kedaulatan India melalui ancaman sanksi akan menjadi bumerang di bawah kepimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Berbicara kepada kepala-kepala kantor berita global terkemuka di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, Putin menekankan pengambilan keputusan independen India dan komitmennya untuk melindungi kepentingan nasional. Dia menyatakan bahwa India secara konsisten mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, terlepas dari tekanan eksternal. Putin mengatakan hubungan antara India dan Rusia dibangun atas dasar saling percaya dan melampaui perdagangan. Dia mencatat bahwa kedua negara secara aktif terlibat dalam proyek penelitian dan pengembangan bersama, termasuk kolaborasi dalam program rudal jelajah supersonik BrahMos. Presiden Rusia menawarkan pesawat tempur siluman generasi kelima Sukhoi Su-57 kepada New Delhi dan mengusulkan produksi bersama di India dan sistem pertahanan udara terintegrasi. Ketegangan di seluruh Asia Barat meningkat tajam hari ini setelah Iran meluncurkan rudal balistik ke arah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain yang memicu respons pertahanan udara terkoordinasi oleh negara-negara Teluk dan pasukan Amerika. Otoritas Lebanon mengatakan serangan itu menewaskan 3 tentara termasuk seorang brigadier jenderal dan seorang kapten. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan kedaulatan Lebanon. Militer Israel kemudian mengatakan telah mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai ancaman potensial di daerah tersebut dan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau. Lebanon secara resmi meresmikan bandara internasional keduanya, sebuah tonggak infrastruktur utama yang diharapkan mulai melayani penumpang dalam beberapa minggu mendatang. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Bandara Rene Mouawad yang baru diresmikan untuk memimpin upacara pembukaan. Fasilitas baru ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Bandara Internasional Rafik Hariri Beirut yang telah lama menjadi satu-satunya gerbang internasional negara itu. Bandara ini terletak di desa pesisir Kleit di wilayah Akar,
sekitar 100 km di udara Beirut dan hanya 5 km dari perbatasan Suriah. Diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi di salah satu daerah Lebanon yang paling terbelakang. Bandara ini dinamai menurut nama Rene Mouwad, Presiden terpilih Lebanon yang dibunuh dalam pemboman Beirut pada tahun 1989 hanya beberapa hari setelah terpilih. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengatakan bahwa India dan Nepal bekerja sama erat untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan mereka yang panjang dan unik yang terbuka dan kedua negara selalu saling mendukung di saat dibutuhkan. Dalam sambutannya saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Nepal Sisir Khanal di New Delhi, Dr. Jaishankar mengatakan India dan Nepal memiliki hubungan yang sangat istimewa yang dibangun di atas fondasi kuat hubungan antar masyarakat yang dinamis, konektivitas lintas batas dan tradisi budaya dan agama yang sama. Beliau menyampaikan harapan terbaik untuk keberhasilan pemerintah Nepal. Menteri Luar Negeri mengatakan terdapat saling melengkapi yang kuat antara tujuan yang digariskan oleh pemerintah Nepal dan inisiatif yang telah diambil India di kawasan tersebut. Beliau mengatakan hubungan bilateral telah berkembang secara stabil di bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, energi, kerjasama pembangunan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan budaya. Beliau menambahkan bahwa saat ini kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk juga memajukan ya di banyak bidang lain, di bidang-bidang baru seperti perusahaan rintisan, AI, teknologi informasi, energi terbarukan, dan lain-lainnya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar mengatakan ada diskusi rinci tentang kemitraan unik tersebut, termasuk tentang kerjasama pembangunan, konektivitas, energi, khususnya pengembangan tenaga air, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas, digital, budaya, dan olahraga. Dia menegaskan kembali komitmen India untuk bekerja sama dengan Nepal demi kemajuan bersama, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat kedua negara. Dalam sambutan awalnya, Khanal mengatakan India adalah mitra terpenting bagi Nepal dan Nepal telah menempatkan India sebagai prioritas tertinggi. Dia mengatakan keduanya bukan sekadar dua negara, melainkan pemangku kepentingan dari sebuah peradaban kuno yang membanggakan. Menteri Luar Negeri Nepal menyampaikan terima kasih kepada India atas pasokan bahan bakar dan pupuk di tengah krisis di Asia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Jaishankar secara virtual menyerahkan sebanyak 72 fasilitas kesehatan dan 12 proyek warisan budaya yang merupakan bagian dari program rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2015. Kedua menteri bersama-sama meluncurkan integrasi antara NPCI India dan National Payments Interface Nepal guna memfasilitasi pengiriman uang pribadi lintas batas. Sebuah nota kesepahaman MOU juga ditandatangani antara Digital India Bhasini dan Universitas Kathmandu untuk bersama-sama mengembangkan infrastruktur digital nasional bagi platform penerjemahan bahasa berbasis suara untuk Nepal. Saat ini Khanal sedang melakukan kunjungan 3 hari ke India. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Luar Negeri Slovenia yang baru dilantik, Tone Kajer, dan menyatakan keinginannya untuk bekerja sama. Tone, seorang mantan diplomat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, secara resmi dilantik di bawah pemerintahan koalisi sayap kanan yang baru disahkan dan dipimpin oleh Perdana Menteri Janez Janša di Slovenia. Pemerintah Singapura telah memerintahkan 3 platform media sosial untuk memblokir akses ke 14 unggahan yang diyakini berasal dari Tiongkok. Unggahan-unggahan tersebut diduga menargetkan komunitas India dan berupaya melemahkan model multikulturalisme Singapura. Pihak kepolisian telah mengeluarkan instruksi kepada YouTube, Facebook dan X untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna mencegah pengguna di Singapura mengakses konten tersebut.
Menteri Kedua Dalam Negeri Singapura Edwin Tong mengatakan

para wartawan bahwa konten tersebut tampaknya berasal dari luar negeri, dia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi narasi yang bertujuan merusak kerukunan rasial di Singapura, terutama jika disebarkan oleh pihak asing. Dia menambahkan bahwa pihak berwenang akan terus memantau platform-platform tersebut secara ketat dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap konten yang mengancam kohesi sosial. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Di Balochistan, para pedagang, pelaku usaha transportasi dan pemimpin bisnis telah membentuk komite bersama untuk mendesak pemerintah agar meningkatkan keamanan serta memberikan kompensasi atas kerugian akibat serangan terhadap kendaraan angkutan barang, pemblokiran jalan dan gangguan perdagangan menurut laporan Don. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Kamar Dagang dan Industri Quetta Haji Muhammad Ayub Mariani. Para pemangku kepentingan memperingatkan pihak berwenang akan adanya aksi protes jika keamanan tidak membaik. Sementara Mariani mengatakan bahwa Perdana Menteri Pakistan telah menjamin adanya delegasi tingkat tinggi yang akan mengunjungi provinsi tersebut untuk menanggapi kekhawatiran mereka. Ibu kota Taiwan, Taipei, menerima sepasang panda merah yang terancam punah dari Tiongkok kemarin. Ini merupakan pertukaran hewan pertama dalam lebih dari satu dekade di tengah ketegangan yang tinggi antara kedua negara. Sepasang panda jantan berusia 3 tahun dan betina berusia 2 tahun akan menjalani masa karantina selama 1 bulan dan kemudian menjalani proses adaptasi di rumah baru mereka di kebun binatang Taipei sebelum diperkenalkan kepada publik. Sebagai bagian dari pertukaran ini, Taipei akan mengirimkan owa tangan putih ke Shanghai. Panda merah merupakan hewan endemik Tiongkok serta Nepal, Laos, dan Myanmar di antara negara-negara lainnya. Di cabang hoki, tim putra India berhasil menjuarai Piala Asia U18 untuk ketiga kali ya setelah mengalahkan tuan rumah Jepang dengan skor telak 4-1 pada laga finale di Kakamigahara kemarin. Bagi India, Asis Putri tampil gemilang dengan mencetak hat-trick sementara Kapten Ketan Kuswaha mencetak satu gol lainnya. Gaku Numada mencetak satu-satunya gol bagi tuan rumah, sementara itu tim putri India berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Dalam cabang tenis, petenis Rusia unggulan ke-8 Mirza Andreeva memenangkan gelar Grand Slam pertamanya setelah mengalahkan Maja Jualinska dari Polandia 2 set langsung di finale tunggal putri French Open. Atlet berusia 19 tahun ini tahun itu tampil dominan dengan mengalahkan Jualinska dengan 6-3 untuk memastikan kemenangan yang tak terlupakan. Di nomor tunggal putra, Alexander Zverev dari Jerman dan Flavio Cobolli dari Italia akan saling berhadapan dalam perebutan gelar juara hari ini. Dalam cabang sepak bola, India mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 3-1 untuk meraih gelar juara kejuaraan wanita SAF 2026 yang ke-6 memperpanjang rekor kemenangan mereka di Margao di Goa kemarin. Piari Saksa Linda Comserto dan Sanfida Norgrum masing-masing mencetak satu gol untuk India, sementara Ritu Purna Chakma mencetak satu-satunya gol bagi Bangladesh. Sebelumnya, India memastikan tempat di finale berkat kemenangan 1-0 atas Bhutan di bawah semifinale. Kami ulangi sehari berita penting. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan setiap upaya untuk melemahkan kedaulatan India akan berbalik menyerang dirinya sendiri di bawah kepimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Ketegangan di seluruh

Asia Barat meningkat ketika India ketika Iran meluncurkan rudal balistik ke arah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Nepal Sisir Khanal di New Delhi, mengatakan India dan Nepal bekerja sama erat untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan terbuka mereka. Singapura memblokir unggahan media sosial yang menargetkan komunitas India dan dalam tenis Mira Andreeva dari Rusia meraih gelar tunggal putri French Open pertamanya. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India sebagai kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Yoga Mahotsav, yaitu Festival Yoga. Institut Nasional Yoga Morarji Desai, yaitu Morarji Desai National Institute of Yoga, singkatnya MDNEY, di bawah naungan Kementerian Ayush baru-baru ini menyelenggarakan Yoga Mahotsav, hitung mundur menuju Hari Yoga Internasional EDY 2026 di Kompleks Candi Bharat, Western Group of Temples di Khajuraho di Chhatarpur di Negara Bagian Madhya Pradesh. Menteri Negara dengan tanggung jawab independen Kementerian Ayush sekaligus Menteri Negara Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Pratap Rao Jadhav memberikan keterangan dalam konferensi pers di Khajuraho. Anggota Parlemen dari daerah pemilihan Lok Sabha Khajuraho, Vishnu Dutt Sharma, serta anggota Dewan Legislatif MLA dari daerah pemilihan Rajnagar, Arvind Patelia, turut hadir dalam acara tersebut. Saat berbicara kepada media, Menteri Pratap Rao Jadhav mengatakan bahwa Yoga Mahotsav 2026 menandai tonggak penting dalam persiapan nasional menyambut Hari Yoga Internasional ke-12 tahun 2026 dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas kejangkauan yoga di seluruh negeri. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Ayush sedang melaksanakan kampanye hitung mundur nasional selama 100 hari yang bekerja sama dengan 100 institusi di 100 lokasi guna meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas menjelang EDY 2026. Sang Menteri mencatat bahwa yoga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan spiritual India telah berkembang menjadi gerakan global untuk kesehatan dan kesejahteraan holistik setelah PBB menetapkan Hari Yoga Internasional pada tahun 2014 menyusul inisiatif dari Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa di bawah inisiatif Yoga 365 hari, MDNEY bekerja sama dengan Kementerian Ayush dan Habil sedang menjalankan kampanye pelatihan yoga gratis selama 100 hari hingga 21 Juni. Dengan lebih dari 200.000 peserta yang telah mendaftarkan sebagai yoga mitra. Menyoroti pentingnya acara tersebut, Pratap Rao Jadhav menyatakan yoga adalah anugerah tak ternilai dari tradisi kebijaksanaan kuno India yang telah menunjukkan kepada dunia jalan menuju gaya hidup yang seimbang, holistik dan sehat di tengah meningkatnya tantangan terkait gaya hidup, yoga muncul sebagai solusi yang efektif dan memiliki landasan ilmiah. Khajuraho berdiri sebagai simbol hidup dari warisan budaya India yang kaya dan penyelenggaraan festival yoga di situs bersejarah ini mencerminkan harmoni yang indah antara tradisi India dan kebugaran modern. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa festival ini berperan penting dalam semakin meningkatkan penerimaan global terhadap yoga serta memperluas jangkauannya di kalangan masyarakat. Hitung mundur menuju Hari Yoga Internasional diperingati setiap tahun sebagai tahap sosialisasi penting untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi publik melalui demonstrasi yoga, kampanye kesadaran, dan kegiatan berbasis komunitas yang diselenggarakan di seluruh negeri. Program ini dimulai pada pukul 6 pagi dan diikuti dengan antusias oleh para praktisi yoga, pelajar, pejabat, serta penggemar kebugaran dari berbagai penjuru negeri yang secara bersama-sama melakukan Common Yoga Protocol CYP. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pemerintah Pusat Pratap Rao Jadhav bersama dengan Inder Singh Parmar, Menteri Negara dengan Kewenangan Mandiri untuk Departemen Ayush di Pemerintah Negara Bagian Madhya Pradesh, Pejabat Gabungan Sekretaris Kementerian Ayush Ibu Monalisa Das, Direktur Institut Nasional Yoga Morarji Desai, Profesor Dr. Kashinath Samagandi, Pejabat Senior Kementerian,
Pakar Yoga, Perwakilan dari Sistem Ayus dan Kedokteran Modern, serta praktisi yoga dari berbagai wilayah di negara-negara ini juga turut berpartisipasi dalam program tersebut sebagai bagian dari acara Ayus Ahara, yaitu makanan sehat berbasis prinsip Ayus, juga dibagikan kepada para peserta. Terkenal di seluruh dunia karena arsitektur kuilnya yang megah dan lingkungannya yang tenang, Khajuraho menjadi latar yang tepat untuk Yoga Mahotsav 2026. Acara ini menyoroti hubungan antara tradisi kuno India dan kebugaran holistik sekaligus memperkuat momentum menuju Hari Yoga Internasional IDY 2026. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Rajasthan.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya Acara Sukaria.